baraza maa borogo borowi noruganna norukande ntedi andune okuna mba bukanna norukande ntedi norusinka bisa boro ya norudigana no borogo borowi nona dika subati ama senigono senigono ba me grupa ise iri ba kwetusia